Jadi, kamu kurusi dua jam, nggak sih? Jadi, dia wuro ya, hot depan warna gue. Kamu kawan kau, wali mungkin di sana warna kau, wali bunyi. Soalnya, bandung akhirnya, hano, badan yang terjadi, sehingga sewarna jas.

0: Michel Jules de Mordeau.
1: Yahoo, the man was in the academy.
0: Tied them when I tied out of the book degree.
1: Kau tak boleh cium mal tak boleh cium, cium dah hari macam ni. Saya mungkin faham orang kau jantan gil tu jibin aku. Kau nasi sudu tu kau macam ni berpresenten, hana berpresenten bandar.

cepat dijar-dijar ni bapa. Jadi muda tangguh kangen mampu ekal semua kusak lagi mampu saya kena wartai bapa. Nyalulili bersalam lu di bandar mampu bifu halujuni. Uisat saya umai janggup ikan bulu gosip ikan kasang kuma. Oyalah oyalah. Admi juga tanya aku wasi, netwas.

aku nabi Muhammad sambut doya. Udah bisa memerumamu doya. Mujibi Alhaji sambut doya Usman. Tan doya Usman, wakah Usman, hille Usman.

Subhanallah, kini bintik warna jantung dan jambul pun. Mereka akan malu.